Dres. Mam van uppnåfjade. Mam van uppnåfjade. Mam van uppnåfjade. Fjallovin.